semnyango da kanindenze ndibe mkulu nami indizenfane namajuba ndibe nari kaningiphilise nendaweni ezinca kube sekubulisa ngopha kwalaphana semnyango da ase kubona